Machadozu, Kamanze, Tabjani, Migrumat, Kamaze to Murini, Talo Hagang Ningbala, Tinshe Sarpa, Jajumeni, Zine Hagang Ningbut, Nak Hagang Ningbutaga, Dining Modotaga, Tinshe Sarpaya, Shadgozu, Zigamunu Murini, Bene Bimunu, Luce Munu, Chetin T. Xiangya, Xiangu Nodi Nene. Ejebe lung lung munu, ziga munu de ramne ya kosurang munu muruni. Da yangtik kovo tapcha to, da yangtik ngatang bir job dangshani. Jeme bar jeshi sede jeni. Zine da tamung yak munu, donda munu tega donda de biri je rodo muruni. Biriba nangbe ngaten chiten jekan reni. Da bine bine zisam gasam ya ya biriba nang jobba nang eh nime eni. Jagomo serve jalewanyi, ta jagomo nyojise bi miangto ya, bini jalewanyi ya miangto. Korang madok siyanla kachar miangyi, ta bi shubniya siyanminang kaamunu, to bi siyalhajigom jalewa birang yinni. Koy mingla lhaja serna yangyi, biak miangde lhajigomnya situmshinda, biak simjibbe dujun nakpu, umdindi nimeyanyi. Ko madop gangri, Jimmy Dugni, Bipe Yar Tu Gangritakaye, Be On Monyong Tahni Bini, Mar Nahnyangaye, Be Jim Monyong Be Umdindini, Dube Guntni Dun Siat Nyojina Be Ziga Magangan Umdindini Bini, Be Ozo Dugun Be Piana Rang Be Samya, Ozo Rang Sijur, Sirinesu, Nirinesu, Be Piana Tigrang Dungaya Suni Meni. Bangja Shiza Pazerjin, Piana be Chinang Panang be Simchaya, Sugumoda be Bexema itnimeni, Kopangri mena, Desa meni, Tabishal Piana moneni be Zume, Murdumoda de Nime Bishani, Banza mena, Zegumeni, Piana moneni be Zamichame, Bisha Murdukchen meni, Kopangla Chagne, Sernaji, Be Piana Chaya, Simchaya, Be Sernaya, Be Eshitu Muruni. Rangdon ngan ba phusu chukni ta bdin yo ne ne shukta tonda ngan pat phuga binang sia on yum murni sendon min ba seng seng je minak sian mak tonda be be de jamunu kanungun seng seng ya ya do murni je jidun tamje chokni ta bi be yup ga be krokan je kan ji birang im murni je kan zo korang in ya kan zo rang binang rang ni ni dyeja Kale Kodawani, Bingo Dugja, Yupe Bingo Dini, Sozong Nadin, Marsok Migani, Bumdin Yardin, Desha Munubi, Ziba Donnudin Yakmo Bini, She Sotbur Divan Mosuni, Six Seber Tadic Charmigani, Nateo Alima, Jiggy Chokni, She Sotbur Divan Shong Mogo. Nipra elimitisi bek kapte ngayakni. Bi ko namla purna kangbe simni. Bi yar numnunga hulhayu yot ngay liminuk bek zotni. Salat zuna gone zuni. Bi saamur babni be gotekmar be zung yang enotni. Jatopalgang namla torni. Yuk bek be shubugang shuhya be namangay yotni. Jaro chula gyurne shakni. Yuk bek rojinang be tsiemur ngay waitni. Du dene tapja, xianyece, rasena, lukyu dalereni. Tapine, utangoda de yo inene, xianubat be, xinjam geyumni. Pile chajane, rangoda de sutne, yang mangio derdumbruni. Xisha derne, pa gi geyumbruni. O itangono, di ire mare samloton, udinam minam ganyes itamana samlotoni. Xie jigdam nazo. Tongwadangi, that be dumbe, jigdam, like yamok, dumbe, tersamunu, yadini. Teo shianse, dega re, sereni. Zita, wool, lumbe, keng, keng, ni. Oda pranangang, janu prajina, oda utakta in, greeninia, gambi, shatgan rangi. Usually tena, bravajina be, tick zignia, wool, yas be, lumbugang be, keng, or dims, umdin, tersamunu. Jigram din tonya yani taju juje haje gomusi itmat ba chajang die je bi syanaga phizu ya nyano bes